If I say hallelujah, you say amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. If I say hallelujah, you say amen.